0: Yes, wano kuchenda mumusamba kasatu femfe radio simi mpologo meyedembe kasula alimachindye na inga ya sabia kaimbako lafu mnyumba wegende kaduwa wabuimba botaniko kuhulira kwe mkwano alikulivo gala simba bini mumukaga zedashikeza kaita kasawa nya ezencha unakora maso kao shia jatwega tako tutendelezo mutonzi funo baka bunonzi je
1: Buri gisesa ereje nyuma wadede kirambi twa manyanga bumanya

0: tugena kuba tukutusaka edoboze eryo nyongera kujukiza ntredi ya simba yakutusaka kama ulire gafegano edachika ziri 12 zeza kaita kusawa okumi ezuri gulo bagati amulire bagaba dengo gakusomera nze amina nabule kajimu amala maulire gagenda kubaga sawa 11 ezuri gulo mufunze tova kredia simba impologoma idembe
1: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
2: Eno ye sawa yendala
3: kulubogola
2: Simba.